Jingna palon karibi, jignangan bimanini. Koina tiduna fanglaroi malimda, jingmi tamni nau yopi, pungna famlamdam lamnungshi.

Ahuzita biri ya kayru. Nesig lokat jeki besay sakvas dindi. Penada hidrom brojen mangang. Imaleba pokurum zabeishi da. The Southern Manipur Artists Association gesay sakvas ding. Sering bahira chandra khaydim amadi. Laishoni say sing da. Guru mayum brojen sarma. Sering bahidang mayum kunjara sarma. Yingkom santi sering bah tabanu kurajam amadi. Nongmaitem naba chandra sing sering bah. Nangbam Ibitombi Devi Adam Natharam Tabiribasi Agas Bani Falgi Kangla Channel Dagini.

0: Kada idin ne? Bu inavgi dükkan hayri sinna. Mana taglak pedu bu. Şu ay işte ben sizde leyre. Karım bu dükkan uyucan. Mobile dükkan gibi mobile gibi dükkan. Nakta karım bu uyucan.
1: Aside lebli besi bu. Ay koy ile kay gi tamo kumar du natrane. Karino mana tiri besi bu. Tamo. Tamo.
0: Hey ma. Buena. Nangi ne ini tiri sini saya dia. Nui nanti mana suai de nangi mobile dukan hang bani ini tak lepa. Ada tiri ini ni.
1: Oh tamo, si ke dukan sini tamo.
0: Oh, siapa dia? Ayi junong on degi handset, am tu lagi gini ni lah ini he.
1: Adi tamo, som de lengsen biro.
0: Ya ya ya.
1: Siar si de ekte pambi usia.
0: Ya ya ya.
1: Handset si karam bayi yang si dia.
0: Ayi di mana atang ba, kamera yau ba, degi degi si tamo.
1: Oh tamo.
0: Ada ba ingon nama tu kento matung tadi.
1: Oh tamo.
0: Cem ba, ihong hong ba kere supa ba. Kayak itu deh. Kamen noi ba ma. Ame itu piro I pau pau no biar no.
1: Adu hari tamo, isam sambo kamen noi bahaya kat di. Si hekta tau rasir tamo.
0: Karena pasti dekway cek.
1: Si hoi tamo si.
0: Oh ya ya ya. Aku ni si fuh fuzin he.
1: Fuzin bni tamo.
0: Memandi ke anu si dia.
1: Masih si tamo, lisingam sama kat tani dah.
0: Lisingam.
1: Adu nana nana tamo, ki lupa cani mesti tazara ni. Adu tamo si mama su free doh ina hafser lagi.
0: Yari ne, yari yari yari. Neng ngapa ni? Di tau. Ay, tap lo. Nak kerum lagi ni, phone lagi tu kanan orang tu payu tu na. Ayi barang tu leher apa? Ibu orang tu yang oh.
2: Hoi hoi, yang ke? Kanan orang ni siapa? Ibu orang ni number siapa? Kena si di. Mui tamu ah, si di ibu orang ni number nanti ye. Office tu mesti ojal lo.
0: Kanan orang ni, biren ojal orang tu yang oh.
2: Oh, aduh di phone je tamu tapi lo orang.
0: Asal tu pun ini barum dah leh, nang ni tu payu ke dorang ke? Ayo, ti itu jadi lo sila ke? Kali ini ni.
2: Hoi hoi hoi, hello, hello. Hei ma, kan anu ni, wah kamu tengang tis na. Kali ini tu mina sumpah isi na. Hello, hello. Hei ma, kau tak kiri ni? Jahat jahat ni.
0: Kan anu, kan iPhone no.
2: Kang deh dah. Pai biru lah, suka milik tu esok. Kau tak kira? Malu ul thok tapi orang malah.
0: Kau ini hei, number lah nabu ini dah.
2: Oh, kang deh. Se, phone je, tebal matang sih dah thamam lagi.
0: La la la, ingin hei, nungsi di cerita pasal ni kang deh. Injang nak kari mung thomi jat no. La la la, eh, sih dah hawa hawa ni hei. Eh, sokri ya kang mung thomi ni hei. 刚好，我是生啊，到我们学校的，好着呢的。

0: Hej. Ha. Eid, eid. Itu pun sedih ni loh, ini nombor sebu. Masa ini yun dah lering itu, tolong pun nombor ini macam ni. Mana ni dah? Hello, hello.
1: Tamoro.
0: Ah, jadi biar mana bu, kenal no, nang saya suruh tawaran betul nak turun hei. Nang isi bu nombor mana ramdo mali dah. Nombor tu cek kamu tu tahu dina.
1: Ho, mana dia? Tamogi nombor si. 224 na last digit oi bodo na tro
0: ho adu budi chumini chumdna phangna ri sine da kana da ki lobun number no bibe mena igise
1: kana na chupirak pa na te blind number ne
0: kari kari blind number ne ba
1: atu thuna kawini khangnam labadi khangnaram dra basu ya ba ne
0: kari ba aduk thuna kawini khangnam labadi khangnaram dra basu ya ba ne
1: Tamu boh hoki opis tak lebi baru.
0: Hoi, ayo opis tani. Nang bu kari hening mana?
1: Kari su hening dia dah. Sum kan duna tahu bani. Aduh di tam zaragi ko tamu.
0: Ha, hey, ayam. Tam guru ni. Loi re, pum loi re. Jaja ni ko. Si is kunjil gadi nau teradna tab tu punu tu muai ni. Dilen jin na tokni ko isa pakhang phara kanji da

0: Tamua! Tamua! Se pona ye!
1: Kada ile kaza nune.
0: Tamua!
2: Ke dora?
1: Ma de asma ma ton sida le re ni.
2: Kai no?
1: O khangde khangde se. Number si ja ja ni.
2: Kana nun he. Kada kada kada piro.
1: Se mobile sida di purga sa piu habi se. Su ya he ya da ba. Hundo hundo tene hek ta thambiram ba. Bathroom the khara, toilet the khara, pukhri mapan the khara. No madi ne, soi dar mangja ni ko.
2: Oh, hoy hoy, sida gamla dalle revelation chilo ena kui thare ising kitang chai bi ge ne ising chai bi ramani adu ko office ke na adu san ena bchanga ge ena tauba chai ising lo chalo mo, chalo, yare.
1: Chakti loi ba kui ramani. Aw, aisanga mag.
2: Aya aya, ngan chate adam ni, ngan chate adam ni lo chalo. Kano ano ne sida ingon miss school ga pira adu ne sida kari ina tauri. Masih, hendak mereka ingat yang tuin tuin kayak punya pintu kita nombor ini ni sih. Ibu masih ini pintu, nungsih ekta hasil sih rane. Anu tangsi desu opsu opsu tuh kan sih. Ada buah, anu bermakti natri, ngan nayum palu bayi wani, wakan dia khusu na hadi boy punida. Amu katol ini, amu kah katol ini. Hendel lah ida, Kai chill lagi ko. Hello.
3: Tamoro.
2: Mani. Mani ibim.
3: Tamu bu bisa pikir hidro. Aku bu kari tawiram ino.
2: Lai sing cajiram iba.
3: Hai ma. Lai gi seba tau buka. Iya amna hai rong gada ba maliko tamu se.
2: Lai gi seba tau buse. Aidi yam pam jai. Pajaba sak pajaba lai. Aidi yam ngau jai. Aduh. Aigi number sibu karmaina khambi bano
3: hai ma tamona nongma aigi manglan da lak laga se majet amada iraga pyramid dudi khangna sesu hairami dudi
2: ha kari hai ba aina nangi manglan da la aga se majet amada iraga pyramid ba aduga aina su khangna sesu hairami hai ba
3: hoi
2: kari no ne aibu mangla tai bangla ne tawri sibu
3: Phone number piram baduna mang wari sanari sina taibang.
2: Wangang bagaya mai ko.
3: As, adusu tamu na hen bi bani. Tamu gi konjen se lum lum lau rodana tabadu yam na nungai ko. Yam na su ing tapa male mabuk ngapau gasu yam na parangga daba male ko.
2: Sak sak su unadringai thagat pado hen mali ko. Sakang unadringai si da nungsi heningai ko.
3: Tamona tu maina hairakani haibase ayam na thaje die ba aise ahing tumbaga se yasil ka da ba mandre bo
2: oi bige
3: o nungsit ta haira o tamui ti pirege ngai jeri ye ado mobile da chiklu da na kai khrabati wari sana ba phang da duna mu ngau da cha cha chani ko
2: ngau da na chatla ba su mobile da ngau ra ga cha cha ge Akai bu mobile dah wari sah sah cecik lembih mapan dah neng unen apa? Mana ni? Pulung tu lagi. Sopis kista, mayang je mamang, kanger, kena cuk, kena tua, ni tahu? Ia saya orang tua, bayar dulu ke? Aba, hello, hello, hello.
3: Hello, ibu kambing di mana tu?
2: Phone, thamna kita kui diri bani, na kau jadi.
3: Balance hamna yau diri. Office halak pada, pesa kara kapi rupa ya bana tu?
2: What tena bu kapsa rukki?
3: Tamu bu office ta lebih bana tu?
2: Oh lehi lehi, office kima panda thora agni, payri isi.
3: Tamu se, ibu nungsi rupa maliko.
2: Ha. Kau ini aduh budi, wakhan kasih, lagi tapam kangen terapni.
3: Aduh, tamu bu, yang kau ika pan birab ro.
2: Ya, bima, ica no papa kang faham, thabak kata orang jani ko.
3: Aduh, rasu, tamu ka, aku ane kag tegi woi ba, wari di sum sana ba ya apa nat ro.
2: Ya ba, konjel di, yam thot nawi, ming kari kobi ge, ming kasakka chana na. Fajarang buat apa semua ni?
3: Hai ma, aidi ngam jaga roida. Ado, ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯔꯤꯌꯦ. ꯇꯥꯃꯣꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯎꯅꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦ. ꯁꯛꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯅꯤꯡꯂꯒꯅ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯔꯛꯀꯦ.
2: ꯑꯣꯀꯦ, ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ? ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯀꯣ?
3: ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯥꯃꯣꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯪꯅꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯈꯪꯂꯅꯤꯌꯦ.
2: ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯣ?
3: ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯂꯕꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯛꯑꯣꯗꯅ, ꯑꯩꯗꯤ ꯔꯦꯗꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ.
2: ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯖꯜꯂꯛꯏꯀꯣ, ꯂꯩꯅ ꯀꯪꯍꯦꯟ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯤꯀꯣ?
3: ꯍꯣꯏ, ꯂꯩꯅ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯦ. ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯂꯦ, ꯇꯥꯃꯣꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯨꯡ ꯉꯥꯎ ꯉꯥꯎꯔꯦ. ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯌꯦ.
2: ꯉꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯖꯍꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦꯗꯅ.

0: 个带的农业县也没个摸那么卡的空一些吧。哎呀，摸那么卡些的麦地那不个落了的呢，开满都是不。落叶的呢，后来把那个鞋兜里去呢，他万一看那个塌了的呢，一切也是那么落了嘛，趴这里吧。哎呀，他给的那个不能比谁，没谁穿的毛衣大。哎，我摆了给他。Hello。Hello。
1: Hello。Isiru。
0: Isiru ka kaini? Ibi ma dika nano?
1: Akoi tamu kumabu, lai bida baro. Amuk ta pahan birak pa yaro idro isi.
0: Kari non hei, Ibi ma. Naming na thalai pamahana hai jana, hek ta pahan ba ya bro?
1: Hai ma. Isi, yam na saugan ba maliku.
0: Saugali, isi di yam saugali. Bibi su yam wangi. Aina wari sana ningda na ngari isi. Nang ni, Ibi ma bu... Aiyi nu pasi nata balai pasi dah nu paham tak kau ikhaya birak terbro.
1: Oh, kau ini ne, saksi, ya, nu pasi bani na. Mai kai kau tinggi nu pa wat pon nanti ye. Aduh bun ya, nu kau nu pa adu na, giri giri tak padu dah. Oh, rizab thambi bagi wani.
0: Hey, aku nu pa di ne, macam apa kang pare, tapak tau le. Aduh bun nu pa mai yang biru. Mi ing nasi na panjari bayum si butuh gaya ni, bah silly bukari gino, ha, kari gino mi.
1: Oh, aduh sune, nak koi nupa adu dah, aku pemarundo, oh hang biru.
0: Hey nupi, nang taksi kaji kala naik, yum si dah nang langtel lah, unna samdo kudang ye laga haji keng. Naru do, si nana kau thol laga ne, si nu yang ang tay laga mi ama mang dah kongkai nge kengan.
1: Oh, sampai dat pigera, lukuk pigera, lak tapi yara ruik.
0: Masih kaya tu usit tu benar yang ni. Nang, ayah usit tak agak nang nasak pajari benar nasak tu. Ihing nang ihing sabo makai nama itu tu gayu lah. Lamset nai tu bi mok sabi.
1: Oh, lamset pajari je. Iung kangen lebati, usit mak perap perap lak piu. Nana usu sumang dek ngai jarongi. Oh, tham jaregi. Oh, isi. Kui bazar mina bating kini, nung siapa pamu bado, kerana tu na inak ta tabiru.
0: Oh, ngasih di tarak lor, makong ani do, lamhen bagi thori nane pun cintu na thomkre, ngasih di cungtang tarak lor.
2: Kau nak lah, sakit kau nak kena phone lah. Kau dorong ke apa?
0: Ima aku mana ibu sitta ba, ngasih ni masih nak thori, masih pun ni maksih, nu panang na thon mengata ni ko.
2: Kau dorong ke kena galau nuri nu kena laki kena sulaku udik kau dorong ke ni.
0: Oh, kena sulak tige. Thawai ni kan nabi tu kena lawan ni ba.
2: Kau ini nih. Thawai ni kan naga kena tawai sih na kedum deh no.
0: Oh, mui tamu di thawai ni kan nasi kena no hebat sih tak cing nak kongi dera.
2: Kau sih ni mama ming la nih. Kau ini sihir nih nang ayu kau.
0: Oh, mobile sih dani mobile sih dah. Oh, mobile sih dah. Kau orang nang ayu kau iban lagi nung si pantung ni kau ni cakap ni. Thawai ni kan nacung thorak bi. Ha. Mui tamu nih hujan papa kian cung ta tabi dri. Kari noi ba, mui tamu na tawis ibu kari noi bi. Kau sulai tapi mana, sok yang nasi hendri ibu, pasi pun nak makse. Nang na thon mengata na tro. Hisa yau dah bani hayo. Kau sulai nang na tawis ibu, pernah waktu ya ge ba. Madu sulai nata ba. Nasa apa kang para papa nang na hujan pun nupi koi na sumlay pasi ibu kari noi bi.
2: Antara aku ayu angan pasi tena sok yang nalangkan noi. Ayi am taning deko.
0: Kari kita taning deba. Ayi sok yang nalangki ni. Ngasih di ne, cap-capi emang ngasih. Kang ane dah nasi dari, nasi anu pasu tarik guna thor ani. Asok kau pasi itu lopang dia itu na, emang dah segi mau bau pisan dap. Kang ane dah na, ibu mau thor agak loin dah cepat langge.
2: Hehe, kau ini orang orang tanya orang itu sakit kau orang. Ibu thabak jalan dah sih dah.
0: Oh kari kita thabak
2: na. Kau ini
0: orang he. Nama jalan misi dah kari kita thabak na pak. Ngasih dia cuti ne, habis dia nang punggau kau le. Ha. Ngasih di ne, cak tu pasu gaya le. Nak kong ane dah thori dah pun sila kan, thong kita bni kamu. Masih
2: dicuai dengan, tham tu ni. Hai, kalau untuk orang aku, wahai gelaku. Suiti orang suning ngasih je, office ta marup kita saksana bermula ibu kuah. Naya ini ngangis tabro, nang bo. Aina marup nulup kerana yaksil ibu mayam jingjing nang dikain tak kangen moyne.
0: Ayam tu taning deh.
2: Ha, nang lu urib esiti tolop pisel lagta ba, nang anda pesapi lagta ba tu khaktu urib ni apa natra?
0: Buinau natro.
3: Hai ma, itu ma, itu ayak thajat tu na. Kadom degi, kadai desa lupa no itu ma bo.
0: Nanggi dukaan sih, nasi ada hangraga itu mana thire ini.
3: Itu ma siar somda untuk pamtabi itu ma.
0: Yari. 이나오기 모바일세 카라 파바 막 각당 이때 막 이슬레이게 되나 라이바
3: 담모나 하나 빠이럼바 모바일도